ogidigobo me pima kula joro gaitoto denyanya gaitoto denyanya udongo manya shibu ashibu ntola magba todi obu ntola magba gona todia abala mi